Mari dedikasi saya kepada The King Van Pepe Sagero. Ai mega safe mengkuwa yang menyangka tinggal. Anafanya venye anajua. Mbona oisire kuika kuru stage. Bona kwa Montore next iga igando choko nyagokora. Fresh ups. Dita ni kubatei, wacha akuche tu, wacha akuche, wacha akuche. Kabisa ndoche na Honorable David Ogega Sikwea. Samete mkwerero woda, kukua ni Ahason Sikwea Maseno Sikwea, Onditu Lucas Deno, Kirandi Jomo Nyangau and Osameta and Mukwerero kabisa kwa kwani abu asante sana hao ndio inabwe gonkwa ni mungwana kuna Benjamin Obegi bede she kabisa Rumba King Shaza kabisa imeige FM ngwa imeige tinge tokendre tega imeige FM tigango mbale teru mungwana on the next tiga huyu anasema aje huyu na yeye ni nini

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah